AI Ereka, Zaintzen Zaituen, Irrati Digitala. AI Ereka, Laguntzen Zaituen, Irrati Digitala.